abana webajja buli omw atule buli walaba akateba akakalu sebaga basoda bwomala ngaojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza